Musikana akabata anzwa izwi remukomana wake akati aiwa ndiye mukomana wangu adzoka ndaizviziva kati ndotoenda naye nhasi musikana aya ndopaakatanga kuimba kunesh